0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Akala mpachiri haramu la bondia.
2: Bondia manu bondia Rajab.
1: Nkaya kaihali ya nimwera maporosheni.
2: Nyeza kakumigi umwera antena na nino pro maskuna matua.
1: Ah, wantena ni pro wana matua. Nkaya kava aruwani, arumata, arishowi.
2: Arumata wakiri yaka.
1: Anolima, anolima la etu yo.
2: Anolima masupatula wapa kupatula.
1: Ayo. Wo pache ri hiwa ba hosha ba.
2: Tu yo lo hera kamo no la pa pa pache ri pa hi.
1: Ayo.
2: Eh.
1: Ayo, ngaha ka salamu.
2: Salamu ke nama ke la mama rgitan du mele, ke nama ke la papa, vashku manuel, ke nama ke la umba ka nasa. Nasa. Ke nama ke la maraka o karme na manuel. Nama ke la maraka flor manuel. Kenapa kalau mereka itu manual? Ela kau kata awak beriaga?
1: Nih syukur, na pentelawira nih kulla diri helaiwa sore ruani go.
2: Kau syukur lah.
1: Eh, nih ya no no syukur lah vale.
2: Tabo.
1: Ochora G 24 minutos era mino mtu kulla mustudio mo ore Mario katipio la wawe kele la musi. Musuili haka inamu na mbiri hela njini hiku. Mwakala lupani huwala, bondia.
3: Bondia tata, kai hali tata.
1: Miyo kushole liwa kai kihali saya.
3: Miko lewe liwa tata.
1: Havani mwiro we.
3: Miro maivi reno tata, tibie tuwarto manana motungu.
1: Ko pa tata wo. Nka haya kawani wa salama wo.
3: Tato wani no wakane sa mufilu haya tongweri wakabasi mula mwai ole wali kabasi tampe.
1: Ayo.
3: Nana kaya ni wiwa safa wo.
1: Ayo tisamanene muluku. Vanto nkahe kava arisha wo wiva?
3: Vaya tata kemweno wani no kwa mwahi vire no.
1: Iruwa wani mwahi vire.
3: Oroge pira wantene lo kala kadoro mkushi.
1: Ayo. Masiyama tinya shele liwa
3: amba tia ya hane wale ya mku pia kanipisu wana kikumela sawa
1: ayo ayo siso miyo tata mki hasho kurela ya vahe makoma suwa mati yao na anunu ana maotungu
3: miyo kinda fekelela amara kala media ramos hindi fekelela manakolo shuweli Eduardo
1: ayo
3: Kena kerana ada satu orang mama Okiara wanita pencinta ya, tangan wanita.
1: Ayo.
3: Kena kerana pencinta ini, mereka kami hendak guna nalar nama apa sahaja orang yang mula kena nak kejua nama ara api penara Agustinu.
1: Ayo mara Agustinu ko ayo oh mulukum pura malele.
3: Mulukum pura tahu jatuh mula pura relele. Mikhaji ala kata taramushu na mara familia ramushu pahutani nito. Aon tante pasho kitenta shamiyano. Andili kini shukurela.
1: Mamuli ala akwashi, mamuli ala akwashi.
3: Ii tata kwa shukurela akwashi. Kini mudu tata akwashi. Kulabu uwe.
1: Ayo siso.
3: Tata rakwashene.
1: Ayo. Ayo siso tata miyo nkiriwashu. Kulabu eno nkala wawi.
3: Ula nukalo olesheli uu, rapali uu.
1: Nukalo rapali.
3: Mutarela maya ole wara kwa shi, natadi ya.
1: Kwa shukure la tata ni hona nasava mpaka mahiku makinaku.
3: Ayo, nukala nasava kwa hila mkupudia masi.
1: Chao.
3: Chao.

0: Masiba kalan ni tana bondia.
1: Bondia.
0: Ani mui rowin sina.
1: Mege jiniru sauti aushiliu.
0: Ahe, vani mui rakulu tusheni.
1: Omurupu lando na pako.
0: Omurupu lando na pako vani rani ba.
1: Nari ba vakare batrao kabne ka le shani kasu sakabne ka mui nala salary ora na ba.
0: Na jo.
1: Hmm.
0: Ah masi ali me la mureteli.
1: Ego kodi me la salama.
0: Ahe.
1: Mm-hmm.
0: Ayo yirisi so tutile mrare lokatio le ava hema koma soma atenwani ukaha kalawo
1: Are wenwani wala lakilante wana sa paraya idi wala nota waniyo
0: Ayo
1: Eh
0: ro kalom pavelo ro iwa vosi su lo pahere ro tabaniwa
1: Ai du se ye inata mera sai ye se sta se ye ya
0: Ahe
1: Eh ro kalon ro muso pelo tano lai
0: Ayo
1: Mm-hmm.
0: Ana sawire leshi leshi amsi awali na araru
1: Nara ni kenapa cerang orang saya awak ikut faham nuri dia lah. Ah, senandir dua sahal per tu. Nasa peraya lari lawan. Akar lagi orang macam ni tiupu. Umar orang dia wo. Umar asin tua wo. Ah, dia nak kawal berapa kena. Kiri istwa kat tempat kerja simple itu semua tu dan apa kuen tu. Eh.
0: Mio, kita syukur lah tu kuen.
1: Namu nerbang pada lewat sini, nak kita buat dia ramu tak kita bilai itu iya rawabo.
0: Ayo.
1: Abis aku katen teri tu, macam itu kita tuwe lah.
0: Haha. Kau syukur lah, na pentelah we rawai diwatu diri helmuret leu.
1: Kau syukur lah untuk berkat.
0: Berkat, ciao ciao.

0: una nova ke le mo studio mo ka ya ka ihale
1: ha ne o se liwa ka mo re tsene mo
0: ba khane ba khane sina na ya
1: gore tu di senti ke mo ya ona bu se fera wa skolo le ba o tla khanno
0: ha re bona ku si ba
1: ha ke mo ira ka
0: na ku si le ma wa ni me ihale
1: ha ma ke mo ke ya go tla ke ho the i wende so ke lo na ka ku ke temperatura le
0: ri ya wenno
1: Ai,
0: tu beriaga. Tamera na kasi sa twane mu isai, o mana ni ha wise ki ha. So ka jami ha sai reta sin terrible liwane uri ya wenno.
1: Kota ga ha yo hindro foran mu beriaga he baba, nin khura hunu tu ni uni tu ba ke no sho shola ba.
0: Ahe. Ayo.
1: Ei, mashi para dare linha, i ke no ta keri avo.
0: Ah, no pa keri avo.
1: Mesti apa jendia sekarang? Mesti sudi balik ni. Ok, check, kau check, lagi ni kau check, lagi kau lakukan apa? Kena hal.
0: Ah he. Kamu tunggu nak, kamu tunggu nak tiri bo.
1: Mesti nasi ke hotel.
0: Ah, kamu tunggu eh?
1: Ii nasi ke hotel.
0: Hei mulia le.
1: Lepas?
0: Ahi mulia le.
1: Ah, nah, kalau tu, kengkau kuseri nak kalau tu, umpama kawan kita awak tu juga korang mendelok kena muhammad ya, cara ni juga kena rahinya, bagai siapa lagi tu?
0: Kau me, ane kalau tuan kau butuh kau mana tiri, ahi mulia lom tak pula?
1: Ah, macam ni, kau mupuela.
0: Ah, ya mupuela.
1: Mupuela.
0: Ah, ni yang itu, melayu kau yang rotorwelia kehakur amano. Ala kini suka lawan, ala kiri wakai nanti dia tu, ya tuan kau butuh kau rom lia lah.
1: Ii, na tanya ni kiri ura sukuwa wesa tu aku perli halaya. Ona mupu lo iri iwale macam ni, ringka mukungu.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Aira, yang tu kamu sukuwa ni kubel kau iwa we, ke amrom lemu ya ku.
1: Ii, na ta.
0: Kaya ka, eh, bawa mawani mendera shava mata worta tibisha.
1: Masih kisah aku menaruh aku airai temperatur ni leh nak kuze, no na from na arah guru hinten terasa masih wah airai temperatur ni leh ni ringnya. Oh aku pergi ambil makan itu tu suanya.
0: Ini suanya ya.
1: Ah, itu suanya. Ada jilur ring hehehe na sore, tapi mungkin ini macam beli kalau naik si.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Mau mayo kisaria.
1: Apa kami kejeli nara untuk kemuntah korang ni ulah.
0: Kahaya ka?
1: Ada kalau muharakala ba amur wakara kata kalau muriya ni tu istera elam ciri tu masih istera elam ayu valesha ni batu ye tini. Lemana kata sampai lanuti alusareto, netinal alusareto, desi alusareto. Kini kalau mula muka mana susah mana bulu. Asal nama relika tu nak kalau masih nuat sampai cuma buaya tuli. Tata kapele, otaiwe, namkulu inamblamu haka trafuanya, papa haka siliva, ana shuru haka skolo, narina fera haka kikurelia, kanitela utakula kama.
0: Weha weha, kahikini, aroo pera vani suwela nshaho mustudiumu. Atoko ene kahia kana wakela mustudiumu ihali suwili liwa?
2: Ihile liwa mbarka imafumani.
0: Salama, nsina amwira wowe.
2: Ateri jamana pun tu, mero nama tak guna kuis.
0: Ah, guna kuis when no?
2: Aha.
0: Inre muda tercheni.
2: Anak pun ada sini, nama raka.
0: Ah, nama raka.
2: Ah.
0: Ina raka yo, inre tercheni kat hulawa.
2: Masih, sekande. No, si dihantar buat apa kalau wira? Si kasu ya irum irni, haiwa kalau wira ramai lagi, wira juga capai sebagai wira ayelo, kalau wira sero lo lo lo lo orang tari lo. Ini cawan lagi na.
0: Ayo.
2: Ah.
0: Malu mayo kisaria.
2: Ini tu kali kalau kita lelaki awam mula dalam mulu agak le. Aniru adul salper tu. Anaka, Eloy, Ima, terus itu. Salper adul itu nama sos agak le.
0: Apera.
2: Kalau kita kender rosak beli je, lagi ni macam ni nak buat tu lo halal. Kalau ni macam ni kembali lah bawa.
0: Ya, syukurlah.
2: Syukurlah.